0: Skidlings.
1: So madalla a gaida Hamisu Breaker da wannan wakan nasa. Yanzu nan da dan mintuna zamu shiga zamu kawo muku shirinmu na Nigeria a makon jiya.